0: hit maker. Blow away.
1: Mushe muri pani abo abalekabila amakwebo yenu ukuya panta nchino kulanda kubantu ichintu wingi umulobasa wa Power FM mukabwe nabu kuata ubwa suko wamiletila kuichileitwa Power Promo Basket ukumola kuata ulubali lwakumfuisha amakwebo yenu pamwela abantu baya ishibe kabili no kumibu kisha promutengo ubwa buwana lale ubwa 3000 kwacha chila mwenshi limbi mulekabila ukuishibisha abantu petuka Ivyo mchita, kabili nechila. Nangula, ivyo mleshitisha. Natikwata, ulubali, ulubwa kutila. Bantubonse, bala umfuane chunda. Umusumba wakawe, kabili na kunchende na shimbi. Ala muipusu wako, pamitengo ya buwana lale. Elo kabili, ukuishibisha, avantu. Ekonomba, mwala kuwata, makwebo yenu, ukuishibikuam. Tumeni lamia ilelo pale Musange kwa nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211. Power FM Kabwe, ishiwe yenu, amaka yenu.